0: dicaci. Karena pujian, ejekan, cacian itu adalah suara yang masuk ke telinga kita lewat getaran udara. Sama saja. Bahkan boleh jadi cacian, pujian, makian sama ucing bertengkar sama menimbulkan suara. Ya, dan semua sampai ke telinga kita dengan gelombang udara. Jadi artinya kita harus tetap konsisten dengan kebaikan kita yang kita lakukan, tidak terpengaruh oleh omongan, oleh pujian, oleh cacian. Maka tadi disebut di awal bahwa indikator orang yang takwa itu dicaci, dimaki, tidak sakit hati, dipuji, tidak tinggi hati. Paling tidak begitu. Nah, kemudian yang keempat, Teh Widi, agar kita bisa melatih diri menjadi pribadi yang ikhlas, langkah keempatnya adalah jangan ingin dihargai. Kenapa jangan ingin dihargai? Karena boleh jadi aslinya kita ini kurang berharga. Kalau kita dibuka aib kita, selesai tuh, tamat kita ini. Ya, nah, oleh karena itu kalau kita boleh mengkalkulasi, Teh Widi, mana yang mulia, ingin dihargai atau menghargai? Itu aja pertanyaan. Kalau kita renungkan, mana yang mulia, ingin dihargai atau menghargai? Itu udah kita tahu, tinggal diamalkan aja sebetulnya. Ya, jadi yang keempat betul, langkah agar kita bisa melatih ikhlas, langkah yang keempat adalah jangan ingin dihargai. Kalau udah sampai situ, udah rasa tuh hidup kita ini udah sampai ke tahapan-tahapan keikhlasan. Kemudian yang kelima, Teh Widi, agar latihan agar kita bisa ikhlas, yang kelima adalah jangan ingin dibalas budi. Ya, jadi rumusnya sederhana, lakukan, lupakan, begitu. Ya, ini rumusnya. Makanya nasihat yang sering kita dengar, Teh Widi, dua hal yang harus mendapat perhatian kita. Satu, yang harus kita ingat adalah kebaikan orang lain kepada kita dan kesalahan kita kepada orang lain. Itu yang harus kita ingat. Dan dua hal yang harus kita lupakan adalah kebaikan kita kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Tapi dina praktek langsung dibalik kan?
1: Digulak.
0: Kalau boleh lagi kita ngasih opsi, kira-kira kalau kita mengingat-ingat kebaikan kita kepada orang lain, jasa kita kepada orang lain, kira-kira jatuhnya enak atau enak?
1: Enak.
0: Sudah tahu, kita tinggal amalkan aja itu sebetulnya. Nah, kalau kita mengingat-ingat jasa kita, kebaikan kepada orang lain, kita-kita kira-kira itu jatuhnya tenang atau galau?
1: Galau.
0: Itu saja. Jadi tinggal diamalkan sebetulnya. Hmm. Nah, secara normatif, saya ingin menyampaikan nasihat Ali bin Abi Thalib, Teh Widi, yang ditulis oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi dalam salah satu kitabnya Tanbihul Ghafilin. Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an karamallahu wajhah qala lil murai arba'u alamatin. Bagi orang yang riya, orang tidak ikhlas begitu, Teh Widi, itu memiliki empat indikator. Yang pertama, yaksulu idaka nawahdah, malas beramal ketika sendirian. Yang tadi itu,

0: satu idaka nama Anas. Ia semangat beribadah ketika bersama orang lain. Jadi namun bagus, ada orang bagus, pasti bagusnya karena orang. Yang ketiga, wayajidu fil amali ida usniya alaih, menambah amal ketika dipuji orang. Jadi kalau dapat pujian, dahsyat gitu. Yang keempat, layan kudu ida dummabih, malas beramal ketika dicela orang. Kalau ini yang ada, maka boleh jadi kita termasuk yang tidak ikhlas. Ini barangkali terjadi sedikit catatan di awal bagi kita, karena sekali lagi setiap orang apapun amalnya dan sebesar apapun perbuatannya dikerjakannya, itu menjadi tidak bernilai kalau tidak ikhlas. Ikhlas itu tentu saja tidak mudah, maka mudah-mudahan nasihat dari guru kita ini, 5 langkah agar kita melatih diri menjadi pribadi yang ikhlas. Yang pertama, jangan ingin selalu diketahui orang lain. Yang kedua, ada orang atau tidak ada orang, tetap sama. Yang ketiga, ketika kita berbuat kebaikan, jangan selalu ingin dipuji dan jangan takut dicaci. Yang keempat, jangan ingin dihargai. Kemudian yang kelima, jangan ingin dibalas budi. Rumusnya, lakukan, lupakan. Langkah-langkah ini mudah-mudahan menjadi langkah kita juga untuk meningkatkan kualitas keikhlasan kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, dan itulah jalan bagi kita akan meraih ketentraman dan kebahagiaan dalam hidup ini. Ada orang, tidak ada orang, kita lakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Kita kerjakan tugas kita, kewajiban kita, baik sebagai pegawai, sebagai karyawan, sebagai pimpinan, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak. Ada orang, tidak ada orang, ini tugas kita, ini kewajiban kita. Kerjakan, lupakan kebaikan kita. Ini saja Kang Teh Widi.
1: Jangan lupakan 5 saja ya Pak Ustaz. Tapi aduh ya Allah, ini menjadi PR bagaimana kita bisa istiqomah dan konsisten untuk tetap bisa menjalankan 5 poin ini. Ikhlas tuh mudah tapi susah. Tapi kalau susah itu bukan berarti tidak bisa ya Pak Ustaz ya, tetap bisa diusahakan untuk tetap istiqomah. Yang penting mah usaha aja, jalan aja. Baik, pendengar, kami persilakan Anda untuk menyampaikan pertanyaan di line telepon kami 7200-996-727-5551. Ada Teh Rizka nanti akan terima telepon Anda. Dan untuk wilayah Bogor dan Cirebon, dipersilakan melalui line telepon dengan kode area 022. Kemudian juga WA call dan WhatsAppnya di 0811-220-9760 dalam Mutiara Pagi, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan RRI Cirebon.
2: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi berjaringan RRI.

0: Baik, di sesi kedua, ini langsung sesi kedua karena sudah murudul yang akan menyampaikan pertanyaan. Kita menuju dulu Ibu Juju yang sudah menghubungi melalui line WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Juju.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Juju di mana ini?
1: Aduh, alhamdulillah itu selamanya namanya lebet deh. Biasa pada rek Majalengka.
0: Ah, Ibu Juju di Padarek, masya Allah, damang ibunya.
1: Ih, suaranya enggak jelas, Ustaz. Eh, enggak jelas banget ini suaranya.
0: Enggak jelas suaranya.
2: Iya. Kalau ke sini jelas sekali.
0: Kalau suara Ibu Juju ke sini jelas sekali.
1: Oh iya.
0: Boleh disampaikan.
1: Di sininya kurang sinyal kali ya.
0: Boleh disampaikan aja pertanyaannya.
1: Yang dinamakan ikhlas gitu ya. Seperti orang di madu gitu, orang di madu kan yang tuanya itu susah untuk mengikhlaskan hatinya gitu. Jarang-jarang 100 orang pun satu enggak ada gitu yang ikhlas di madu gitu. Dan kalau kita memberi sesuatu, tapi kita kan ngomong kepada ke ketua DKM ya. DKM jangan diumumkan di umum. Kan di sini mah kalau ada orang sodako gitu suka diumumkan di masjid gitu dari anu sekian. Kita teh jangan diumumkan, tapi ketua DKM mungkin untuk memberi contoh kepada orang lain gitu tetap diumumkan gitu. Tapi kita kan udah ikhlas. Tapi kadang-kadang orang memujinya gitu. Jadi kita teh dikit-dikitnya ada perasaan ria gitu. Itu yang satu mah ini ajakan Ustaz Teteh, karena di lokasi Husnul Khotimah di Masjid Husnul Khotimah mau diadakan acara silaturahim hari Ahad besok tanggal 10 Mei insyaallah, itu mudah-mudahan enggak ada halangan. Hayu kita hadiri sama-sama supaya kita memakmurkan masjid teh ya, yang disebut bukan meramaikan ya, memakmurkan masjid gitu dengan kehadiran mitra-mitra di situ. Insya Allah penceramahnya perwakilan cabang dari MTA Ustaz Cici Saifullah gitu, dari Bandung. Ini perwakilan cabang MTA gitu. Insya Allah saya hadir besok, berangkat dari rumah Sabtu jam 8 insya Allah, jam 8 berangkat. Saya tunggu di lokasi bapak-bapak, ibu-ibu. Mudah-mudahan gak ada halangan, selalu ada dalam lindungan Allah. Dan niat kita, niat silaturahim kan yang baik ya Ustaz ya. Mudah-mudahan langkah demi langkah dicatat Allah, jadikan amal soleh dan jadikan saksi nanti di hari yaumil kiamat. Sekian Bapak Ustaz Teteh, terima kasih, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Juju di Padarek, kemudian juga ada Pak Kasmo di Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kasmo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasmo di Sumedang. Assalamualaikum
2: Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah bertemu lagi di udara. Biasa Pak Kasmo pendengar RRI Pansor tiap pagi di tahun 60-an. Biasa. Cuman Pak Kasmo udah mambok. Zaman dulu itu susah agama, sekarang agama edar di negeri Indonesia. Yang saya tanyakan Ustaz, bagaimana banyak minyak, banyak ilmu, luhur jabatan, tapi ku agama dituntun, diarahkan. Ya, jadi agama tuntunan ke arah. Yang tadi 3-4 sama agama yang mungkin diarahkan. Bagaimana banyak minyak, banyak ilmu, luhur jabatan, tapi ku agama dituntun, diarahkan, tuntunan terarah agama itu. Dikata nama banyak minyak, minyak bungah kesusah itu. Atuh ku ilmu mudah, kejabatan amanah saya ingin jadi, tuntun ku agama diarahkan. Sakitu aja ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir nih ada Bu Indra dari Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indra.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Widi dan Teh Rista. Hatur nuhun. Assalamualaikum Ustaz Dr. Andes Haji Tatang Heriana MAG.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
4: Iya, yang selalu tersenyum sepertinya. Dari lima hal yang diterangkan oleh Ustaz untuk mencapai kebahagiaan itu, sepertinya saya pernah mendengar kata bijak yang singkat sekali, Ustaz. Kalau kamu ingin berbahagia, maka bahagiakanlah orang lain. Itu bagaimana pendapat Ustaz mengenai kata-kata ini? Jadi kalau kita bisa membahagiakan orang lain, pasti kita juga berbahagia. Terima kasih. Hatur nuhun Teh Widi, Teh Rista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga penelpon sudah menyampaikan pertanyaannya. Kita cicil dulu jawab nih, Pak Ustadz. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui line telepon.
2: Baik, terima kasih pemirsa Mutiara Pagi jaringan RRI Bandung, Cirebon dan Bogor. Semoga semuanya sehat walafiat. Pertama dari Ibu Juju Majalengka. Terima kasih Bu Juju. Betul, ikhlas itu soal hati, bukan soal lisan. Ikhlas.
0: Sing ikhlas.
2: Ini adalah soal hati. Maka tidak berlebihan kalau di awal kita mengklasifikasi Teh Widi bahwa dari sisi psikologi ikhlas itu adalah cirinya dicaci, dimaki, tidak sakit hati, dipuji, tidak tinggi hati. Jadi ini punya kualitas kestabilan, super lah begitu ya, dia tetap konsisten. Nah, oleh karena itu sekali lagi tidak berlebihan kita mengutip nasihat guru kita tadi bahwa tidak mudah, memang tidak ujuk-ujuk ikhlas itu. Tapi melalui proses yang panjang. Tentu untuk bisa ikhlas ini kuncinya adalah iman dan amal soleh. Kenapa demikian? Iman itu artinya dia merasa aman, nyaman, diatur oleh Allah. Jadi ini dulu yang disiapkan. Oleh karenanya ciri orang iman itu disebut cirinya ada, kalau kurang iman itu banyak banyak mengeluh lah begitu ya, atau galau tiada akhir lah.
0: Aduh.
2: Nah, ciri kurang iman itu begitu ya. Jadi banyak mengeluh ciri orang yang kurang iman itu. Tapi kalau udah merasa aman, diatur oleh Allah, apapun yang terjadi Allah sudah mengaturnya, dan pasti Allah yang memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Itulah yang akan menghadirkan kita keikhlasan. Jadi ikhlas itu tidak ujung-ujung, tapi diproses melalui ketangguhan iman. Nah, untuk menjaga iman itu dalam kitab Bustanul Arifin itu, Teh Widi, ada 5 level bentengnya. Yang pertama, keyakinan teguh kepada Allah. Yang kedua, menjaga amalan fardu. Jadi kita tidak bisa mengikhlas dengan baik, iman yang kuat, maaf, kalau amalan fardunya sudah diabaikan. Untuk menjaga keamanan fardu, maka kita harus menjaga amalan sunnah. Sebab tidak mungkin fardu ditinggalkan, sunnahnya ditewak. Ini tahapannya begitu. Nah, benteng terakhirnya adalah akhlakul karimah begitu. Jadi akhlak yang baik. Ini untuk menjaga iman. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk bisa melatih diri kita mencapai posisi ikhlas. dari Ibu Juju ini sekaligus ajakan himbauan kepada para jamaah untuk mengikuti kegiatan kajian di Masjid Husnul Khotimah ini Majalengka, di Majalengkanya di mana ini
0: Bu Juju di Padarek.
2: Oh, Padarek ya. Mudah-mudahan ini informasi kajian thalabul ilmi silaturahim di Masjid Husnul Khotimah. Untuk warga Majalengka, mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi yang berkenan dilaksanakan. Kemudian yang kedua, Teh Widi dari Kasepuhan, ini ya, Pak Kasmo ya. Karena saya lahir di akhir tahun 60-an, jadi apal RRI itu tahun 70-an. yang diingat itu kalau ada wayang golek begitu. Iya.
0: Dan Persib.
2: Dan Persib. Betul. Agama itu menurut para ahli bahasa begini, Teh Widi. Sebagai ahli bahasa. Agama itu dalam bahasa Arab disebut dengan dinun. Dinun itu agama. Satu akar kata dari kata dainun. Yang satu dibaca kasroh, da-nya. Yang kedua dibaca fathah. Dainun sama dinun. Kalau dinun agama, kalau dainun utang. Apa hubungannya? Menurut para ahli bahasa, agama itu mengajarkan agar kita tahu berterima kasih. Jadi kalau kita punya utang, kudu tahu diri lah begitu. Karena memang Allah sudah banyak memberikan nikmat kepada kita. Lalu apa apresiasi kita terhadap nikmat Allah itu? Maka di Al-Quran itu, di Surah Al-Kausar, belum dan tidak berlebihan, Allah alam bimrodih, Allah alam bisawab, inna a'toina kal-kausar, fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan karunia yang banyak kepada kalian. Lalu apa reaksimu, apresiasimu terhadap semua itu? Maka caranya fasholli. Jadi sholat itu bentuk syukur kita kepada kita. Bersyukur artinya berterima kasih kepada Allah. Jadi agama mendidik kita agar kita tahu berterima kasih. Maka kalau kita tidak tahu diri terhadap orang tua, itu dosa besar kedua setelah kepada Allah. Jadi anak durhaka itu anak yang tidak tahu diri dan tidak tahu berterima kasih. Oleh karenanya hanya agama yang bisa membimbing, hanya agama yang bisa memastikan kita menemukan jalan yang benar. Oleh karenanya dari sekian banyak penjelasan para ahli, para ulama, kenapa kita diperlukan untuk sholat? Karena di dalam sholat ada pernyataan diri kepada Allah. Sehebat apapun ilmu kita, setinggi apapun jabatan kita, apa permintaan kita? Ihdinas siratal mustaqim. Minta ditunjukkan kepada jalan yang benar. Jangan sampai ilmu jadi menyesatkan. Jabatan tinggi jadi menyusahkan. Harta banyak menjadi kegelapan begitu. Maka salat ini mengajarkan kepada kita, Teh Widi, agar kita tetap diberikan petunjuk jalan yang benar. Itulah pentingnya kita menuntut, bukan jangan dituntut karena tidak bersalah, tahu-tahunya begitu bahasanya. Maka kita diwajibkan untuk senantiasa menambah ilmu, belajar, mengaji, meningkatkan pengetahuan kita. Ilmu ini harusnya ilmu agama agar hidup kita lebih terarah. Kenapa? Ini lagi pernyataan dalam sholat kita itu 17 kali paling sedikit kita menyampaikan pesan ini, menyampaikan pernyataan ini kepada Allah, meminta ini kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Sebab sehebat apapun kita, secerdas apapun kita, setinggi apapun ilmu kita, berpeluang kita tersesat, berpeluang kita jatuh, berpeluang kita hina kalau tanpa petunjuk Allah. Oleh karena itu, maka kita minta kepada Allah ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Yang ketiga, Ibunda Indra di Cirebon. Mudah-mudahan ini kalau lihat suaranya sudah cukup sepuh ini ya. Tapi kelihatannya energik juga ini. Mudah-mudahan ini Betul. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Teh Widi, juga disarahi oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Bustul Nasaihul Ibad di bab awal itu, bahwa ciri orang bahagia itu pertama idhar surur, memasukkan rasa bahagia kepada hati orang lain. Yang kedua adalah yang melunasi utang-utangnya. Jadi memang kalau ingin bahagia adalah kita mampu membahagiakan orang lain. Contoh begini, kita orang tua akan sangat bahagia ketika anak cucu kita sekolah dengan segala keterbatasan, kemudian kita mampu memenuhi kebutuhannya. Meskipun kita sudah berjuang luar biasa, kita itu bahagia. Seorang suami juga bahagia manakala bisa memenuhi keinginan atau paling tidak mencukupi kebutuhan keluarga, anak dan istrinya. Jadi memang kebahagiaan itu berada ketika kita membahagiakan orang lain. Jadi kebahagiaan itu ternyata berada pada posisi memberi, bukan ketika kita menerima. Inilah yang membedakan, yaitu yang juga disebut Teh Widi, dalam kehidupan kita mengenal dua istilah, ikhlas dan ridho. Ikhlas dan ridho dalam terjemah kamusnya itu sama, artinya kerelaan hati. Yang membedakan itu posisi. Kalau ikhlas, posisinya ketika kita memberi atau melakukan. Sedangkan ridho itu posisinya ketika kita menerima. Jangan sampai ketika ditanya, naon bedana ikhlas dan ridho, ayo nggak jawab, tuhan cewang.
0: Sumore ya, tuhan cewang, sumore yang teh ya, kata pahlawan bangsa. Jadi nyanyi kalau begitu. Tapi artinya ketika hal-hal yang mungkin ada sebagian orang yang justru bahagia melihat orang bahagia, yeah. Tapi banyak juga di luar sana yang merasa susi atau mau disenang wae. Baik, tapi segala sesuatu halnya yang pasti selalu lurus aja deh, positive thinking aja deh gitu ya, husnuzan saja. Yeah. Kita juga terima satu telepon lagi nih, Pak Ustadz, ada Pak Ahmad Irwan di Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad, silakan.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasep Sahyab.
0: Kasep Sahyab di Garut, mohon
5: maaf. Assalamualaikum Pak Ustadz, mungkin waktu sedikit lagi ada hal yang saya tanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kebahagiaan itu yang saya rasakan tidak diukur dengan masalah materi. Nah, tapi sekarang Pak hidup seperti nggak dulu lagi. Ketika dulu pernah materi sedikit mapan, kurang begitu bahagia karena banyak ujian. Tapi sekarang hidup sederhana, aduh nikmat rasanya, tidak banyak ujian Pak kalau hidup seperti sekarang, sudah seperti begini kan. Jadi ibadah juga tenang, muhasabah, evaluasi ke belakang juga tenang, jadi tidak banyak ujian. Ketika ekonomi mapan kan ujiannya banyak Pak, sungguh-sungguh luar biasa kan. Itu bagaimana mempertahankan nikmatan hidup seperti sekarang, kesederhanaan seperti sekarang, walaupun hidup hanya sebatang kara pun juga adalah bahagia yang pertama. Satu lagi mohon sedikit tanggapan dari Pak Ustaz. Sekarang kan lagi tercoreng Pak nama pesantren, nama kiai, ketika gara-gara oknum segelintir orang di Jawa Tengah menjadi heboh sekarang kan, sehingga dibesar-besarkan pihak media. Nah media saya tidak seimbang Pak, saya sebab merdek media TV, sudah televisi menyampaikan itu wah ramai, dibesar-besarkan di wacana itu, sedangkan bagi mereka yang tidak suka terhadap pesantren kayak menyudutkan kan. Nah bagaimana Pak Ustaz tentang masalah itu kan, tercoreng oknum yang seperti itu. Saya tidak enak Pak kalau pihak media televisi selalu memojokkan saja pihak pesantren dan oknum perakyat. Terima kasih Pak, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ciri khas dari Pak Ahmad Irwan kalau menyampaikan pertanyaan selalu gurung gusuk. Enggak, kita tanggapi dulu pertanyaan dari Pak Ahmad Irwan sebelum kita menjawab juga banyak sekali pertanyaan di WhatsApp Pak Ustadz.
2: Ya baik. Yang pertama ini konsep hidup tenang saya ingin membahas ya. Kunci hidup tenang itu sedikitnya ada 4 Pak Irwan ini. Pertama, jangan dengar apa yang tidak perlu kita dengar. Tak kuda dengian riuh nama. Yang kedua, jangan lihat apa yang tidak perlu kita lihat. Ya, tong didele lah.
0: Tong segala katingali.
2: ketiga, ini kunci hidup tenang. Jangan bicara apa yang tidak perlu dibicarakan.
0: Jep.
2: Jep. Makanya ini ada yang bilang, diam itu emas. Dalam wilayah tertentu, lo mendiam tuh kan jadi riwe.
0: Makanya emas menuju awis.
2: Yang ketiga, yang keempat, jangan cari tahu apa yang tidak perlu kita cari tahu. Itu kudu jadi investigator.
0: Jangan kepo, kalau kata anak sekarang ya.
2: Jadi rumusnya, hiduplah seperti garam. Apa? Ambil secukupnya.
0: Udah pangset seerting. Itu tadi singkat jelas, jangan mendengar apa yang tidak perlu didengar, jangan melihat apa yang tidak perlu dilihat, jangan ingin tahu apa yang tidak perlu kita ketahui.
2: Ya. Yang kedua dari Pak Irwan ya. Ini memang belakangan ramai, ini itu. Kaisos dengan pesantren, tentu saja kami pun prihatin karena gini-gini juga Teh Widi. Saya pernah jadi pernah menjadi mahasiswa kastrologi. Kastrologi itu ngastrol lah begitu.
0: Kastrologi.
2: Ya, apalagi tahun 80-an pesantren tidak seindah sekarang lah. Jadi ayahnya tumbila gitu. Ini merasakan. Jadi pendidikan terbaik itu Teh Widi adalah pesantren. Apa buktinya? Karena berada dalam satu komplek. Ini rujukannya. Hampir semua sekolah-sekolah unggulan itu diasramakan. Ya. Maka sekarang muncul istilah, enggak mau bilang pesantren, bahasanya orang tidak berlebihan. Bilangnya boarding school.
0: Boarding school.
2: Katanya pesantren kene.
0: Pesantren kene.
2: Jadi lembaga pendidikan tertua itu adalah pesantren, dan pesantren memiliki basis yang kuat, juga punya pondasi yang kuat. Jadi kalau kita bicara pesantren, maka 80-90% tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak itu sudah selesai sebetulnya. Disiplin, mandiri, ibadahnya, dikirnya, semuanya sudah. Kudu gogorowokan lah teh.
0: Pembiasaan lebih matang di pesantren ya.
2: Iya, karena belajar yang paling efektif itu adalah pembiasaan. Nah, oleh karena ini, maka ada juga sih yang bilangnya ini kan bagian dari upaya-upaya bagi untuk tidak menjadikan menjadikan orang fobia terhadap pesantren. Ini yang sangat memprihatinkan. Nah, mudah-mudahan ini Pak Irwan ikhtiar-ikhtiar dari para pihak yang kompeten menangani masalah ini. Kalaupun itu memang terjadi, ini jelas sebuah peristiwa yang memprihatinkan Teh Widi. Karena kalau kita sudah kehilangan kepercayaan terhadap pesantren, mau seperti apa pendidikan agama di kita ini? Bagaimana kita bisa mengkader generasi muda Islam untuk menunjukkan hijul Islam wal muslimin, keagungan Islam, kemuliaan kaum muslimin. Kalau orang Sunda bilang pabinihanana geus di sudah hancur lah gitu. Nah, mudah-mudahan ini para pengelola pesantren dimanapun, ini menjadi ujian bagi kita. Ini adalah tantangan bagi kita di abad era digitalisasi ini. Semua bisa dipublish begitu luar
0: dengan
2: biasa,
0: mudah,
2: dengan
0: begitu,
2: mudah. Ini adalah tanggung jawab kita. Maka dunia pesantren menjadi memiliki tantangan tersendiri. Tidak lagi kita berkutat dengan paham-paham tradisionalnya, juga kita harus bisa mengakses dunia informasi yang lebih dahsyat. Karena ini bagian dari kita menunjukkan jati diri kita sebagai lembaga pendidikan yang paling punya pengaruh besar terhadap negeri ini. Ya. Paling tidak begitulah dan sebatas kalau kata, pengetahuan.
0: Dan kalau kata orang Sunda, jangan disakompet daun. Tidak semua pesantren seperti itu. Begitu ya. Baik, kita juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp di 0811-220-9760. Ada Ibu Reni di Plumbon, Cirebon. Izin bertanya Pak Ustadz, ada orang yang sholatnya rajin, ibadahnya, ibadah lainnya juga dikerjakan. Tapi orangnya cepat tersinggung, cepat marah katanya. Ada kata-kata jika ada kata-kata yang menurut dia tidak berkenan gitu. Padahal dengan saudaranya sendiri malah berkatanya enggak enak. Pertanyaannya, apakah orang tersebut sudah ikhlas belum? Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Ibu Reni di Plumbon.
2: Jadi tidak berlebihan kalau tadi disampaikan ciri orang ikhlas itu dari sisi ketaatan ya. Pertama, disiplin ibadahnya. Udah disiplin tuh. Yang kedua adalah istiqomah. Yang ketiga, karomah. Senantiasa memuliakan siapapun. Nah kalau ini tidak hadir, boleh jadi itu kurang ikhlas. Yang ketiga, tawadu, rendah hati. Jadi kalau kone sombong, bohong ikhlasnya. Yang keempatnya adalah jujur. Kalau akumulasi ini tidak hadir, itu tandanya kita masih belum ikhlas.
0: Aduh, ikhlas itu betulan kalimat cuma 5 huruf, cuma, tapi Masya Allah luar biasa. Belajarnya itu seumur-umur katanya tuh ya.
2: Iya.
0: Ada juga pertanyaan dari Pak Ndin di Sumedang. Suatu hari, wow, once upon time ya, suatu hari saya membantu urusan orang jual beli nominal ratusan juta dan tuntas. Sangat ikhlas saya pada saat itu tidak memberi, tidak berharap materi. Setelah tuntas, diam-diam dia nitip amplop nih sama istri. Isinya uang. Salah saya, katanya jual, salah saya buka nominalnya sangat kecil sekali. Jadi merasa terhinakan, jadinya ikhlasnya enggak jadi. Tanya Pak Ustaz, bagaimana menyikapi ini?
2: Begini. Memang ada juga yang berpendapat ya, ikhlas itu Kang Ending ya.
0: Iya.
2: Pak Ending. Jadi ikhlas itu ada 3 level. Ada ikhlas di awal, di tengah teu ikhlas, di akhir teu ikhlas. Ada yang tidak ikhlas di awal, di tengah tidak ikhlas, di akhir ikhlas. Oh. Ya, di awal tidak ikhlas, di tengah ikhlas, di akhir teu ikhlas.
0: Teu ikhlas deui wae. Nah, kalau ini Pak Ndin ini masuknya ke mana? Awalnya ikhlas. Ikhlas, tak ikhlas
2: jadi itu. Itulah, jadi gini, seringkali makanya tadi itu agar hidup kita tenang, jangan ingin mengetahui,
0: jangan kepo.
2: Itu karena emang kata iblis itu gini, lihat itu untuk menghancurkan agar kita ini gagal ikhlas.
0: Tuh tinggal itu begitu ya. Aduh ya Allah, mudah-mudahan dijauhkan dari 3 saja kuncinya itu. Jadi mangga disimpulkan sendiri yang mana ini Pak Ndin. 1, 2, 3. Kita langsung saja ke pertanyaan dari Pak Abdul Rahman di Bumi Ayu Brebes. Terkadang seseorang itu mengucapkan ikhlas setelah sesuatu yang diharapkan tidak bisa dipenuhi. Misalnya, seseorang tidak bisa membayar hutang, baru kita ikhlaskan. Apakah ini juga termasuk kategori ikhlas, Pak Ustaz?
2: Begini. Jadi memang ikhlas itu urusan hati, jadi ya. Tapi saya ingin menyampaikan begini. Ada 4 sumber kemiskinan dalam diri manusia.
0: 4 sumber kemiskinan.
2: 1, dari mulut. Selalu mengeluh. Selalu tidak puas. Nah ini.
0: Oh, ini dia udah bikin muriding. Masya Allah, Alhamdulillah.
2: Yang kedua, yang jadi sumber kemiskinan dari manusia, dirinya sendiri, dari sisi tangan. Apa itu? Hanya bisa menerima, tidak pernah mau memberi. Ya. Yang ketiga, dari sisi mata. Nah ini nih.
0: Mata.
2: Dari sisi mata ini. Yang membuat hati kita jadi tidak ikhlas dari ini. Yang ketiga apa? Hanya melihat kebaikan diri sendiri. Orang lain itu selalu salah.
0: Aduh, ya Allah.
2: Yang keempat, ini dari hati. Tadi, tidak bisa melihat orang lain senang.
0: Tapi senang melihat orang lain susah.
2: Nah, jadi ini Pak Abdurrahman, kaitan dengan ini. Jadi pastikan kita ini menjaga pandangan, menjaga penglihatan, dan memastikan kita senang berbagi. Sebab begini Teh Widi, kalau merujuk Quran surah Ali Imran 134, ciri orang takwa itu alladzina yunfikuna fis-sarri wad-dharri wal-qadiminal ghaidha wal-afina minas. Itu di ayat itu, di ayat 134 itu, indikatornya minimal ada 3. Ciri orang takwa itu senang berbagi. Jadi kita akan tidak akan bisa mencapai kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan kalau pelit kene.
0: Yang harus di caps lock nih sih peditnya.
2: Jadi jangan ngaku takwa lamun pedit kene. Lagi itu begitu. Ini yang sering kita abaikan ini. Jadi orang takwa adalah orang yang berinfak, baik di lapang, baik lapang maupun sempit. Jadi kalau kita mau jadi orang takwa, maka berhentilah jadi orang pelit. Kalau kita ingin tenang, ingin nyaman, ingin tentram, ingin bahagia, eureun jadi nu koret begitu.
0: Aduh. Heup weh, jadi manusia koret teh heup aja begitu. Jika memang ingin salah satu jalan atau GPS untuk menuju ikhlas begitu. Aduh, ikhlas ini banyak jalannya, tapi ya itu tadi tantangannya juga banyak begitu. Baik, pertanyaan-pertanyaan beberapa memang ini masih masuk, namun karena keterbatasan waktu, punten pisan, mohon maaf untuk beberapa pertanyaan yang belum sempat terbacakan karena keterbatasan waktu. Kita sampai pada kesimpulan Pak Ustadz di Mutiara Pagi berjaringan kali ini.
2: Pemirsa Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah, semoga kita diberikan kemampuan menjaga setiap amalan yang kita lakukan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa menjaga keikhlasan kita sehingga semua kebaikan yang kita lakukan tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlindunglah kepada Allah, semoga kita diberikan hati yang senantiasa ikhlas dalam setiap aktivitas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dan pemirsa RRI Net, program Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan RRI Cirebon, mengupas topik mengenai ikhlas, jalan untuk hidup bahagia, bersama narasumber Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Tatang Heriana MAG di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia menyimak dan berpartisipasi dalam program Mutiara Pagi berjaringan. Hapunten, hatur mohon maaf untuk beberapa pertanyaan yang masuk melalui line WhatsApp tidak terjawab karena keterbatasan waktu. Saya Widya Perdani undur pamit dari program Mutiara Pagi berjaringan kali ini. Terima kasih untuk atensi Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Anda ikuti Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Yang dipinggirkan adalah jalur paling panjang. Yang dilewati itu adalah masyarakat kita juga yang harus dilindungi.
2: Hubungan batin, hubungan kekerabatan, hubungan persaudaraan, kemudian semangat bersapa yang tentunya harus digelorakan kembali.
3: Pesan untuk pemerintah sih, saya langsung turun lapis di depan bawah.
4: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Gubernur Jawa Barat tegaskan tetap menutup aktivitas tambang di wilayah Rumpin, Parung Panjang, dan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Ribuan peserta dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat pagi ini memeriahkan kirab budaya yang menampilkan pasukan berkuda, kereta kencana, 14 kampung adat, serta 885 penari. Kota Bogor menjadi pionir dalam tata kelola sampah menjadi energi listrik. Bersama saya Delis Nur, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Saudara, informasi pertama kami awali terkait Gubernur Jawa Barat tegaskan tetap menutup aktivitas tambang di wilayah Rumpin, Parung Panjang, dan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam MOU pengelolaan sampah menjadi energi listrik di Bandung. Berikut ini.
5: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akhirnya angkat bicara saat pembahasan kerjasama tata kelola sampah di Bandung Rabu 6 Mei 2026. Dedi Mulyadi menjawab desakan kembali dibukanya tambang di tiga kecamatan, Rumpin, Cigudeg, dan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, di samping rencana penataan kawasan untuk pemulihan pasca tambang. Ternyata penolakan atas beroperasinya galian tambang wilayah itu pun mendapat penolakan, terutama warga yang berada di kecamatan Parung Panjang. Bertambahnya jumlah penduduk ditandai dengan pengembangan kawasan pemukiman di perbatasan Parung Panjang, Kabupaten Bogor dan Tangerang, menjadikan aktivitas tronton di ruas jalan yang dilewati itu pun tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini.
1: Yang dipinggirkan adalah jalur Parung Panjang. Yang dilewati itu adalah masyarakat kita juga yang harus dilindungi agar nyaman ketika sekolah, agar nyaman bepergian ke kantor, agar nyaman ketika pergi ke rumah sakit, agar nyaman berdagang. Dan itu jumlahnya sudah kan puluhan ribu. Dulu kan mengalami penderitaannya sangat panjang. Mereka banyak yang kerjanya di Jakarta. Kalau pulang nyampe ke rumah harus jam 11 malam baru nyampe. Subuh harus berangkat lagi, mengalami depresi. Yang meninggal udah berapa? Seluruhnya kan sudah ditangani oleh gubernur.
5: Selain persoalan lingkungan dan gangguan kenyamanan dari aktivitas truk tambang, hal lain yang menjadi sorotan Gubernur Jawa Barat adalah pemberian kompensasi penutupan tambang yang semula hanya diberikan kepada sekitar 3.000 warga yang terdampak penutupan, namun setelah diperbarui oleh kepala desa, jumlah penerimanya membludak menjadi 18.000 orang penerimanya, yang akhirnya kemampuan anggaran pun terbatas dan hanya diberikan satu kali saja.
6: Yang tambang Bogor itu bicara kompensasi. Jadi begini, dalam perhitungan kita, pegawai tambang dan orang yang bekerja di sektor informal tambang itu hanya 3.000. Karena kan tetapi kepala desanya itu mengajukan 18.000. Kalau 18.000 tidak diberi, akan begini. Sehingga kan tadinya saya menghitung bahwa kalau 3.000 dikasih misalnya 3 juta, maka itu 6 bulan cukup. Tetapi kan yang ajukannya 18.000, sehingga alokasi untuk yang 6 bulan itu hanya diberikan sekali.
5: Gubernur Jawa Barat dengan tegas mempertahankan penutupan aktivitas galian tambang di kawasan tersebut demi menjaga keselamatan, kesehatan, dan kualitas hidup warga lainnya yang selama ini menjadi korban kemacetan, polusi udara, kerusakan jalan provinsi, serta kecelakaan lalu lintas yang kerap menelan korban jiwa.
4: Thank you. Saudara, di sisi lain Bupati Bogor Rudi Susmanto menegaskan pembukaan galian tambang di wilayah itu pun memberikan kontribusi besar dalam kelancaran pembangunan daerah yang sedang dilakukan. Seperti disampaikan Bupati Bogor Rudi Susmanto saat menjawab pertanyaan wartawan belum lama ini.
7: Masyarakat di Kecamatan Pumpin, Nanggung, Parung Panjang, Cigudag yang hari ini hadir ke kantor pemerintah Kabupaten Bogor menyampaikan aspirasinya secara damai. Ini wujud bahwa mereka hadir dengan cara yang santun, dengan cara yang baik, dengan cara yang sejuk. Kami pun secara tahapan-tahapan sudah berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kami pun menghargai pihak-pihak Provinsi Jawa Barat sedang melakukan tahapan-tahapan untuk melakukan evaluasi terhadap beberapa tambang yang ada di wilayah barat. Tapi kami minta hasil evaluasi tersebut untuk dapat disegerakan dibuka bagi tambang-tambang yang berizin. Kita semua bersepakat bahwa lingkungan menjadi prioritas utama untuk kita jaga bersama-sama. Yang kedua, kami juga siap untuk mengikuti segala aturan-aturan yang dibuat, regulasi-regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan tentunya tadi ada tambahan bahwa masyarakat yang terdampak dari tambang masih menunggu terkait kompensasi bantuan sosial dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Maka tentunya kita hidup bernegara, kami mengikuti aturan dan kebijakan di atas kami. Ada pemerintah provinsi, di atasnya lagi ada Presiden Republik Indonesia. Dan tentunya apa yang menjadi sebuah keputusan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan tugas kami adalah menindaklanjuti, menyampaikan aspirasi masyarakat. Mana yang dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Bogor, kami tindaklanjuti. Mana yang menjadi kewenangan di atas kami, kami akan sampaikan langsung kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Gubernur Jawa Barat.
8: Untuk pembangunan jalan khusus tambang gimana, Pak?
7: Pembangunan jalan khusus tambang tahapannya sudah masuk dalam penetapan lokasi yang sudah kami kirimkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pada saat penetapan lokasinya sudah ditetapkan, disahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, kami langsung melakukan appraisal. Target kami adalah 2026, pembebasan lahan sudah terbayarkan selesai 100%. Maka tahapan pembangunan dapat segera dilaksanakan. Ini salah satu solusi, salah satu kebijakan yang kami ambil bersama pemerintah Kabupaten Bogor dengan DPRD Kabupaten Bogor untuk mencari jalan tengah sehingga pada saat tambang dibuka kembali operasionalnya tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Nah, maka tentunya Bogor cukup beragam, topografinya, karakteristiknya berbeda-beda, punya potensi wilayah yang berbeda-beda. Ada pertanian, ada pertambangan, ada pariwisata, ada perniagaan. Nah, tentunya membangun Bogor kita butuh dukungan dari semua pihak. Dan ada beberapa dukungan yang mana kebijakannya tidak ada di pemerintah Kabupaten Bogor, maka kami butuh dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satunya adalah kebijakan terkait tambang.
8: Pak, sekian panjang jalan khusus tambang, berapa yang disumbangkan oleh pengusaha tambang?
7: Nanti hasil akhirnya akan dipublis secara langsung pada saat appraisalnya sudah berjalan. Sehingga pada saat appraisalnya sudah berjalan, mana titik lokasi yang dibayarkan menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Bogor yang sudah disetujui oleh DPRD Kabupaten Bogor, dan mana yang tidak jadi dibayarkan karena lahan tersebut dihibahkan langsung oleh para pengusaha atau tokoh-tokoh yang ada di wilayah barat.
8: Pak, ada target khusus nggak tambang dibuka kapan gitu?
7: Kalau kami melihat sebetulnya respon dari pemerintah Provinsi Jawa Barat cukup positif. Pemprov juga tidak diam, sudah mengambil beberapa tahapan-tahapan, salah satunya adalah membuat kajian-kajian dengan beberapa universitas yang ada di Jawa Barat. Dan hasil kajian-kajian tersebut tentunya ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan tindak lanjut tersebut insya Allah mudah-mudahan tidak lama lagi Pemprov akan segera mengambil sebuah keputusan. Karena pemerintah Provinsi Jawa Barat, salah satunya Kabupaten Bogor juga sedang melakukan beberapa percepatan pembangunan infrastruktur, dan kita pun butuh bahan baku material di mana harga bahan bakar minyak yang hari ini naik, kalau ditambah dengan kelangkaan bahan material yang lain, tentunya semangat percepatan pembangunan yang digaungkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menjadi sebuah tantangan tersendiri.
8: Ya, ada pesan Pak Bu bagi peserta aksi dalam aksi?
7: Kami pesannya yang satu, sekali lagi kami mengapresiasi, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mewakili seluruh masyarakat yang ada. Terima kasih.
4: Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Ribuan peserta dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat pagi ini memeriahkan kirab budaya di Kota Bogor. Kirab tersebut menampilkan pasukan berkuda, kereta kencana, 14 kampung adat, serta 885 penari. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
9: Pemerintah Kota Bogor melakukan persiapan akhir menjelang pelaksanaan kirab Milangkala Tatar Pasundan yang akan berlangsung di kawasan Batu Tulis menuju Lawang Surya Kencana, Kamis 7 Mei 2026. Dalam agenda tersebut menjadi bagian upaya pelestarian tradisi Sunda yang akan langsung dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Menjadi bagian dari upaya pelestarian tradisi Sunda yang syarat nilai sejarah dan filosofi masyarakat Pasundan yang akan berlangsung hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Wali Kota Bogor Dedi Arahim meninjau langsung kesiapan lokasi kirab dengan mendatangi situs Batu Tulis dan Museum Pajajaran. Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, lancar, dan mampu menghadirkan nuansa budaya yang kuat di tengah masyarakat. Dalam keterangannya, Dedi Rahim menilai penguatan literasi budaya menjadi hal penting di tengah perkembangan zaman modern. Ia mengatakan narasi kecintaan terhadap budaya daerah harus terus dibangun agar generasi muda tetap mengenal akar sejarah dan tradisi leluhurnya. Menurut Dedi Rahim, keberadaan Batu Tulis bukan sekedar situs sejarah, melainkan simbol karakter masyarakat Sunda yang menjunjung tinggi kebersamaan dan gotong royong, semangat guyub dan saling membantu yang diwariskan leluhur, katanya harus tetap dijaga sebagai bagian dari identitas masyarakat Jawa Barat. Ia menambahkan nilai-nilai budaya di Tatar Pasundan dapat menjadi pondasi kehidupan sosial masyarakat modern tanpa meninggalkan ageman atau warisan leluhur. Kawasan Batu Tulis disebut memiliki makna penting dalam perjalanan sejarah masyarakat Sunda yang perlu dikenalkan kepada publik.
2: Hubungan batin, hubungan kekerabatan, hubungan persaudaraan, kemudian semangat bersama yang tentunya harus digelorakan kembali, karena biar bagaimanapun juga punya jejak-jejak sejarah yang harus menjadi tanggung jawab kita untuk mentransformasi, memberikan informasi kepada generasi muda berikutnya. Nah, ini salah satu cara untuk namanya pembangunan itu bukan hanya pembangunan infrastruktur, manusianya juga harus dibangun. Manusia ini kan punya landasan filosofi, punya nilai-nilai karakter yang harus menjadi pegangan, sehingga manusia itu akan menjadi manusia yang lengkap, yang kafah, yang tahu ya bagaimana dia cara menghormati orang tua, menghormati sesama, menghormati lingkungan, dan tentu juga memahami tentang sejarah dan asal-usulnya. Nah, ini cara itu, cara untuk membangun tadi, melengkapi nilai manusia kita, orang Sunda.
9: Sementara itu, Kepala Bidang Pemasaran, Pariwisata, dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Chandra Wulan, menjelaskan kirab budaya tersebut menjadi salah satu bentuk pelestarian warisan Sunda. Mahkota Binokasi menurutnya merupakan simbol kejayaan Tatar Pasundan pada masa kerajaan dengan sosok Raja Siliwangi yang dikenal luas dalam sejarah Sunda.
10: Ini kita menganggap bahwa ini merupakan tonggak sejarahnya, dinobatkan Raja Pajajaran, begitu ada prasastinya. Di sini juga bisa menjadi destinasi pariwisata. Ini juga bisa menjadi tourism information center, begitu dalam artian informasi terkait dengan kebudayaan dan peradaban kerajaan di Jawa Barat, bukan hanya kerajaannya, peradaban dan masyarakatnya itu Sunda secara keseluruhan bisa dilihat di sini, begitu. Bagi masyarakat adalah semangatnya, Pak, bahwa tidak kalah dengan berbagai peradaban di luar. Tidak hanya lintas Jawa, lintas pulau seperti di Kalimantan ataupun kerajaan-kerajaan lainnya, itu pasti memiliki sejarah awal. China itu bisa tumbuh besar karena mereka memiliki sejarah 5.000 atau 3.000 tahun sebelum Masehi yang terinformasikan secara detail kepada masyarakat.
9: Kirab Milangkala Tatar Pasundan nantinya akan menggambarkan prosesi penobatan Raja Siliwangi menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat Sunda. Melalui arak-arakan dari Batu Tulis menuju Lawang Surya Kancana, masyarakat diharapkan tidak melupakan jati diri sebagai bangsa yang memiliki adat istiadat leluhur dan nilai budaya yang tinggi.
4: Saudara, Forum Akademisi IPB University berikan seruan evaluasi dan keberlanjutan program makan bergizi gratis. Seruan tersebut mempertegas keberpihakan mereka dalam program pemerintah pusat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
11: Pemerintah saat ini sedang menjalankan berbagai proyek strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu proyek tersebut adalah program Makan Bergizi Gratis.
5: Di tengah gelombang keras yang mengkritisi keberlanjutan program pemerintah pusat Makan Bergizi Gratis MBG, IPB University berikan seruan dalam perbaikan tata kelola program tersebut agar lebih efisien, tepat sasaran, dan berdampak besar terhadap peningkatan ekonomi di wilayah sasaran. Dalam seruan yang dipimpin Guru Besar Bidang Ekonomi dan Manajemen Pertanian, Profesor Muhammad Firdaus mengungkapkan IPB merupakan Center of Excellence atau pusat unggulan nasional dalam program MBG. Forum akademisi itu pun menyoroti jika kampus memiliki tridharma pendidikan. Namun postulat publik jika kampus mendirikan dapur MBG tidak

0: PTN saja, bukan PTN Satker, bukan juga PTN BL. Jadi kami PTN BH. PTN BH itu sudah punya satuan usaha komersial.
1: Program MBG merupakan program nasional yang belum sempurna. IPB University siap untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk badan usaha milik desa, BUMDes, koperasi, dan kelompok tani dalam memberikan ekosistem penyediaan pangan. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Bambang Juanda, mengungkapkan sekitar 60, Profesor Bambang Juanda mengungkapkan sekitar 62,9% manfaat MBG dinikmati kelompok masyarakat atas.
2: Tahun lalu kan punya Center of Excellence terkait dengan masalah MBG. Kita juga pernah menyampaikan ke pusat bagaimana tata kelola yang optimal lah gitu. Kita kan harusnya fokus ke sasaran gitu ya, bukan semuanya gitu. Kita sudah menyampaikan. Termasuk sebenarnya minggu lalu kami dari Fakultas Ekonomi menyampaikan ini kan ada kajian terkait dengan tata kelola MBG yang dibahas oleh setiap departemen yang ada di Fakultas Ekonomi gitu kan. Jadi bukan baru sekarang sebenarnya. Kita selalu dalam setiap kesempatan gitu ya memberikan masukan ya demi mengoptimalkan anggaran yang sangat terbatas gitu kan. Apalagi sekarang begitu besarnya subsidi gara-gara harga minyak naik.
1: Seruan Forum Akademisi PB dalam program MBG mentargetkan peningkatan gizi rakyat Indonesia sebagai program jangka panjang, meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia sebagai wahana meningkatkan derajat kesehatan, kecerdasan, produktivitas kerja, dan daya saing bangsa dengan kapasitas yang terukur dan berdasarkan target kebutuhan yang lebih tepat sasaran.
3: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
4: Saudara, Kota Bogor menjadi pionir dalam tata kelola sampah menjadi energi listrik. Selain TPA Cibungbulang, Pemkot Bogor juga mengembangkan proyek tersebut di Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal. Berikut catatan Ade Sri Wahyuni.
5: Pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di wilayah Kayumanis, Tanah Sareal, Kota Bogor mendapat perhatian dari masyarakat. Warga menilai informasi terkait proyek tersebut belum tersampaikan secara menyeluruh sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan di lapangan. Salah satu warga Kayumanis, Aditya Prayoga, mengaku baru tahu informasi mengenai PSEL dari pemberitaan dan percakapan di lingkungan sekitar. Ia berharap ada penjelasan langsung dari pihak terkait agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.
6: Sampai detik ini pemerintah belum melakukan sosialisasi. Pesan untuk pemerintah sih, saya langsung turun ke lapis yang paling bawah, menyiapkan yang menjadi keluh kesah masyarakat ini, serta kita mencari solusi terbaik bersama-sama. Poin-poin yang di atas harus dilaksanakan dulu oleh pemerintah. Dan semoga pembicaraan ini nanti kan kita berjalan melalui pelabuhan ya, semoga menjadi penyambung aspirasi masyarakat Kayumanis.
5: Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam PSEL agar tidak memunculkan penolakan akibat kurangnya informasi.
7: Ya, karena PSEL ini adalah program baru dan itu menggunakan IT, sehingga hal-hal tersebut menurut informasi yang disampaikan itu tidak akan terjadi. Makanya saya bilang itu harus tersampaikan juga kepada masyarakat. Sosialisasi ke masyarakat itu harus masif agar masyarakat juga tahu bahwa yang akan dibangun di Kayumanis itu PSEL itu adalah pabrik sampah yang modern yang semuanya IT. Makanya ketika pemerintah menyampaikan hal itu kepada kita, kepada DPRD, kita minta salah satunya program tersebut bagus tapi harus melibatkan masyarakat.
5: Pemerintah Kota Bogor diharapkan dapat memperkuat sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat terkait PSEL di Kayumanis. Keterbukaan informasi dinilai penting agar pengelolaan sampah berbasis energi tersebut dapat dipahami dan diterima bersama.
4: Saudara, kita ke warta olahraga. Federasi Futsal Indonesia FFI menggelar program talent detection secara serentak di wilayah Bogor. Berikutnya, mengawali kepemimpinannya, Ketua KONI Kabupaten Bogor Arif Rohmawan berikan motivasi para pengurus cabang olahraga di Stadion Pakansari Cibinong. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
8: Federasi Futsal Indonesia FFI menggelar program talent detection secara serentak di wilayah Bogor pada hari Kamis.

guna menjaring pemain timnas futsal putri kategori U16 dan U19. Seleksi yang dipantau langsung oleh pelatih timnas futsal putri Luis Estrella ini berlangsung di dua lokasi, yakni Gor Laga Tangkas Pakansari untuk wilayah Kabupaten Bogor dan Gor Teras Air Tajur untuk wilayah Kota Bogor. Program ini bertujuan untuk membentuk skuad nasional dalam menghadapi kejuaraan internasional melalui sistem penjaringan berjenjang dari level kota dan kabupaten hingga tingkat provinsi. Ketua Asosiasi Futsal Kabupaten Bogor menyatakan bahwa seleksi di wilayahnya hanya diperuntukkan bagi pemain dari anggota klub asosiasi, di mana setiap klub diberikan kuota maksimal mengirimkan 3 orang.

di masa depan. Ketua KONI Kabupaten Bogor Arief Rohmawan langsung meninjau pelatihan atlet di kawasan Gelora Pakansari pada hari pertama masa tugasnya. Langkah ini dilakukan untuk memotivasi para atlet dan pelatih dari berbagai cabang olahraga seperti sepak bola, atletik, pencak silat, dan panjat tebing yang tengah dipersiapkan menghadapi Porprov Jawa Barat 2026 serta ajang bergengsi lainnya. Dalam kunjungannya, pria yang akrab disapa Atep ini menegaskan pentingnya melihat langsung proses latihan guna mendengar masukan serta keluhan dari lapangan sebagai bahan evaluasi ke depan. Selain memantau atlet binaan KONI, anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor tersebut juga meninjau Wisma PPOPM serta bersilaturahmi dengan jajaran pengurus NPCI Kabupaten Bogor untuk memperkuat sinergi dalam memajukan prestasi olahraga di daerah.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita RRI Bogor pagi ini. Saya Delis Nur, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Yofri. Dibantu penata teknik Dwi Hikmawan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: info cuaca hari ini.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Sebelum Anda mengawali aktivitas Anda hari ini, saatnya Delis hadirkan informasi terkait perakiran cuaca hari ini yang akan disampaikan oleh perakirawan dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat.
2: Hai Sobat ER dimanapun berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ada baiknya sebelum Anda melakukan aktivitas hari ini, Anda dapat menyimak perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh saya, Diana Hertanti, perakirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Selengkapnya sebagai berikut. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang dan sore hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 90%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Tidak terdapat peringatan dini hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.
1: Dengan demikian informasi perakiran cuaca hari ini yang disampaikan oleh perakirawan dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Pendengar, dan saatnya kami hadirkan informasi kondisi arus lalu lintas di sekitar Bogor ya, baik di kota maupun Kabupaten Bogor. Informasi kondisi arus lalu lintas pagi hari ini di Simpang Gadok terpantau ramai lancar. Pendengar, kondisi yang sama terjadi juga di Simpang Sentul pagi hari ini terpantau ramai lancar. Namun terpantau ada antrean kendaraan yang cukup banyak juga ya di lampu merah, tepatnya di simpang PDAM pagi hari ini, pendengar. Dan untuk di simpang Cikaret ya, Kabupaten Bogor, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Kita beralih ke Kota Bogor, pendengar. Pagi hari ini di simpang Juanda ya, terpantau kondisi arus lalu lintas ramai lancar. Untuk di simpang Jambu 2 pagi hari ini terpantau ramai lancar. Dan kami pantau juga untuk kondisi arus lalu lintas di depan Terminal Baranang Siang pagi hari ini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca juga pagi ini sudah semakin siang, semakin cerah ya. Jadi bagi Anda yang hendak bepergian atau melaksanakan aktivitas kegiatan di luar ruangan, dipersiapkan segala sesuatunya, jangan sampai cuaca yang tidak terduga menghambat kegiatan Anda hari ini. Selamat beraktivitas dan pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di program A1 Radio Republik Indonesia Bogor di Bogor pagi ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Didi Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor, pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Pendengar Lepas pukul 6 lewat 54 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Ya, saatnya kami hadirkan informasi Pengadilan Negeri Bogor memanggil dengan resmi kepada Ajar Setiawan, sekarang alamatnya tidak diketahui, sebagai tergugat 36 sekaligus terbanding, supaya datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebelum berkas perkara tersebut dikirim secara elektronik ke Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara antara PT Semangat Panca Bersaudara dan kawan-kawan sebagai pembanding satu melawan Siti Heroni binti Agus Gani dan kawan-kawan sebagai para terbanding, dan Hajah Rogayah atau Rokayah dan kawan-kawan sebagai turut terbanding. Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Dan pendengar, jangan lupa ya, setiap peserta program JKN dari BPJS Kesehatan memiliki kewajiban membayar iuran setiap bulan sebelum tanggal 10 melalui kanal-kanal pembayaran yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan agar kepesertaan tetap aktif dan perlindungan kesehatan tetap terjamin saat dibutuhkan. Supaya tidak lupa bayar iuran, sekarang Anda bisa memanfaatkan fitur pembayaran auto debit pendengar. Dengan auto debit, iuran JKN akan dibayarkan otomatis setiap bulan melalui rekening bank atau dompet digital yang Anda pilih. Praktis, aman, dan pastinya bikin dompet digital dan pastinya bikin Anda gitu ya lebih tenang karena status kepesertaan tetap aktif pendengar. Lalu bagaimana kalau Anda punya tunggakan iuran? Nah, tentu saja tenang saja gitu ya, karena BPJS Kesehatan memiliki program New Rehab 2.0, yaitu rencana pembayaran bertahap yang memberikan kemudahan bagi peserta untuk mencicil tunggakan iuran sesuai kemampuan pendengar. Cara daftar New Rehab 2.0 ini sangat gampang. Peserta yang menunggak mendaftar melalui aplikasi mobile JKN, selanjutnya pilih fitur New Rehab dan ikuti instruksi selanjutnya atau langsung datang ke kantor cabang terdekat. Yuk bayar iuran tepat waktu, aktifkan auto debit dan manfaatkan program Rehab 2.0 jika punya tunggakan. Informasi lebih lengkap Anda bisa akses melalui aplikasi mobile JKN atau kanal resmi BPJS Kesehatan. Atau Anda bisa kunjungi juga media sosial BPJS Kesehatan melalui Instagram di @BPJSCabangBogor dan TikTok @BPJSCabangBogor. BPJS Kesehatan dengan gotong royong, semua tertolong. Pesan ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bogor. Dan pendengar, waktu menunjukkan pukul 6 lewat 57 menit ya, sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro3 di Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya terbang yang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
2: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah.
0: Sari berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jemaah haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purbaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya terbang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga import BBM kita atau BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga, jadi jangan dilihat seperti subsidinya, tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
3: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100.000 motor dan 100.000 mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40% hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan,